Madalla, da farko zan bude shirin da karanto wasikar Kalawali Manchester Kamba daga tarayyar Najeriya wanda yace me yasa jam'iyya mai mulki ta APC ke tsoron hadakar jam'iyyun adawa har suke neman rarraba kawunan jagororin su domin gudun faduwa a zabe mai zuwa na shekarar 2027. Ai kowa ya gyara ya sani kuma kowa ya bata ya sani. Idan ikirarin da suke yi na cewa sun kyautatawa talakawan Najeriya gaskiya ne. Ai ba sai sun gaura kaman ƴan adawa ba. Su kyale talakawa su suke da ikon nuna wa duniya wanda ya kyautata musu da waɗanda suke fatan fidda su a halin da suke ciki. A ƙarshe muna roƙon Allah ya zaba mana shugabanni masu tausaya wa al'umma da kuma masu adalci ga kowane ɗan Najeriya. Sai kuma wasiƙa ta gaba daga Aliyu Zubairu daga ƴan taki Fizar Zaria jihar Kaduna Najeriya wanda ya ce assalamu alaikum DW Hausa. A yau mun zo muku da sakon jan hankalin al'umma dangane da zubar da shara da muke yi barkatai a ko'ina musamman a magudanan ruwa. Yin hakan zai kawo barazana ga tsaftar muhalli duba da yanayin da za a shiga na damuna. Yana da kyau mahukunta su sa ido domin gujewa mummunan ambaliya a birane da karkara. Allah Ubangiji ya kara tsare mana rayukanmu a ko'ina. Sai kuma wasikarka Samail Agnes Malam Fatori wanda ya ce hakika sabbin dokoki da mai martaba sarkin garin Difa Hassan Kazalma Muhammadu Abba Kiyari ya kafa a jihar Difa yayi daidai. Dokokin kuma su ne kamar haka: hana yin ankon bukukuwan suna ko aure da dafa-dafan abinci mara kan gado a gidajen suna. Sai kuma hana matasa shan kaɗe-kaɗe a unguwanni, wato abin da suke cewa amfili. Sai kuma hana yawan tara gashi akan matasa tare da hana su rike wukake. Daga ƙarshe kuma muna fatan Allah ya sa iyaye maza da mata za su yi amfani da waɗannan dokokin wajen hana mata da 'ya'yansu rungumar wannan mummunan ɗabi'ar. Sai kuma wasikar Jamil Ibrahim Kaura, shugaban ƙungiyar masu kira da sauraron gidajen rediyo na Najeriya reshen jihar Taraba, mai cewa assalamu alaikum DW Hausa. Gaskiya irin kisan kiyashin da ake mana a arewacin Najeriya ya isa haka. 'Yan ta'adda su kashe mu, sojojin ma su kashe mu, wannan zaluncin da meye kama? Ya kamata al'umar arewacin Najeriya su ɗau matakan gaggawa domin kare kansu. Sai kuma wasiƙarka Tasiu Unguwar Tudu, jihar Damagaram, tare da Isu Maɗatai da dai sauransu masu cewa assalamu alaikum DW Hausa. A yau mun shigo wannan filin ne domin mai kira ga ƙasar mu Nijar akan kiraye-kirayen da mahukuntan ƙasar suke yi. Na duk wani ɗan ƙasa ya sa ido kan duk wani baƙon fuska da baka yarda da shi ba saboda dalilai na tsaro. A don haka muke fatan duk ɗan ƙasar mu Nijar zai ba da goyon baya kan wannan kiran da mahukuntar ƙasar mu Nijar suka yi.

0: Ga kuma shirinmu na gaba, shirin mata da kananan yara.
1: DW Abu namu.
2: Ma sauraron mu, barkanmu da waraka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na Abu namu maganin akwabe. Shiri ne wanda ke tattauna akan abubuwan da suka shafi mata da yara kanana. Maudu'in namu na yau zai tattauna akan gwajin cutar sikila, wato genotype, wanda idan har aka gwada bayan soyayya ta kai soyayya, idan aka gano cewa auren ba zai yiwu ba, saboda gwajin na genotype ya zo daidai waɗanda ba a amince da su auri juna ba, hakan na jefa ma'aurata cikin tashin hankali. Wannan shine maudu'inmu na wannan makon, tare da ni Zainab Sha'ibu Rabaringin.